0: Kolok si sa annakoi, de it olu falalda. Erihiera, och paikkala shodasi, ja delah mi dahpahuva, topukostonlea.
1: Topukostonlea, tatu ea.
2: Logda po, NRK.
0: Logisisa, NRKoi.